Nge mwifuza kutwandikira andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

iruhande yacu hose tubona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka z'ibibi by'ubugesera bakora. Ku rundi ruhande abantu b'intore beza bakunda Imana kubwi igikorwa kimwe gusa cyo kugarariza Imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera ku buryo wo hava wiyumvira uti bararenganijwe. Iryo niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye Imana ariko ntibayubahe nk'Imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa. Icigwa cha kane.

bitoshe murabibona mukamenya kubanye uko gatazi kari hafi nuko namwe ni mwawe nibyo bibaye mumenye yuko ubwami bw'Imana uri hafi.

ushobora kutamenya uko abikora, ushobora kutamenya igihe azobikora, ariko azobikora kandi. Imana yanje irazi ibyo uri kuracamo, kandi irazi ingene uri kurababazwa.

Nkwebikoreye Mose Danieli nkuko yabikoreye Shaduraka Meshaki na Abedenego izokongera ibikore icyo wakora gusa bwira umwami ahuri hamwe n'ibyo wahozemo ibyamye bikugendera nabi noneho avuze ngo birashoboka. Ushobora kutamenya uko azobikora, ushobora kutamenya igihe azobikorera, ariko azokongera kubikora. Ushobora kutamenya uko abikora, ushobora kutamenya igihe azobikora. Ushobora kutamenya uko abikora, eka ntumenye n'igihe azobikorera, ariko ndabizi yuko azokongera